pakari chikmam kikin pak makiwa chas kikan kikin pak wawa kulata ushi shungu antuku.